Kiolong ejuma mosi sarumnare enkagenya omesa shoso ngwane enkagenya ibwirare anjina nai Maya FM.